0: le xitrateni xa majaha ntsena le ka Bungeni. Pfukani ka Squeeze wa mina i mihari valava na vona. Mana Xihlovo, vanhu va le France, pfukani kwele Giyani mi nga kona, vasikoni hinkwenu valava hinkwavo. A va pfuxiwa hi mburi ya ntshava. Hlangana ni tawa njhevi laha ni kumekaka kona kusuhana xikolo xa vutivi na Polo Light yingologe. La face one ku twakala mina ni ri nexe jaha ra valandza a hi tirha tirhi rexile dyambu n'wana nga gingirika swinene
1: ni mi tekini pfuxa ni vanharu morning base rixile
2: voni va pfuxa valandza
1: u va hungasini
2: voni sungula ya munghana wa mina lonkulu ni nga nikiwa GCR i va gumbagumba Elias Novela pfukani bani ivi ni ta ni ya lani ra Dzingi Square u na mhana mina ni ngo nikiwa GCR i mhanda heni pfukani mhana mina wo ni hetelela hi vatirhi hinkwavo va tliliniki la ku tirha kuma makhefi pfukani vatirhi hinkwenu va kwala tliliniki la ku tirha kuma makhefi mamakhefi i ntukulu wa mina valava hinkwavo ka vona a va pfuxa n'wina buta vhikini loko a nga masilo a ri laka mavalani hlayiseka valantshwa
3: Xikombo ku xa vanhu landzelaka vanhlekani va manyunyu ka Fafazela mana mukateko ka xitlhelani manjajani ka muchipisa va ri na mani Grace Makamu ka Ngoma
1: manungubetsi va hungaseni vanharhu
4: valandzo minjhani
1: hi pfukile minjhani
4: u pfukile ya pfuxa positivine nkarhi kwala ripapulaka mugangeni wa ka mutomi loko malume vuxokoxoko information swiweyani mitile pfukani ya kokwani gaveni a va pfuki vandla vana va pfuxa hi masikigrexiasi ntsimu ni ri kwala ripapulaka ka positivaka kupai danke valamtoma
5: kurula dijetlene pfuki idluri maluleke le ka khakhala a va pfuki mhani mariya maswanganyi kwale ka maswanganyi a va pfuki mhani mariya n'wa James mburi ya ntshava kwale ka kwale le kwini kwale ka a na ha ku tivi mina vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mhani dlawo la ku taka maluleke yi kuma hi hlayisekile
1: 060
6: 887545 mani kwenika pfukani a mpfuxa n'wana a ri kuwa timeleni virhongo hei jabo
7: kombela ku va pfuxa titilinki a vuyehle a va pfuki kokwana swo boha a madawuleni va ngo ri pfapfa a mina vile na katsa a va pfuki hi switinyiko mana bibizet aka ngove a jamela tu a va pfuki va karhi va pfuxa hi va mhana xikhumbelo wa jaku a va swikhumbelo thanki
8: ahe kombela ku va pfuxa ni pfuxa va ya mina masenya rarabi maleka kwalaha ma wa block 9 ngo pfukani ba ni landza va ya mina 40 swa va va tekiveka makhahlele kwalaha ka mina ni misi ngo pfukani ni tiva buki hi ribalo ku ra tikwende hi xivulani ni ku vanhu lava nkaka vona pfuxi mani va vuni va na rikala ka ngome data
1: mani ngubeze rixile
2: moya wa pfuxa
1: nkoka
2: ya ku na vuxokoxoko swiwe leswi kumbe ri karhi ni ra vapfuki
1: okay
2: ku va na musimboweni ka mbokota ni ra vapfuki
1: okay
2: ndzi le di se leyi yina kusuka kwihi la ka nkozana va pfuxi mana i daro kumbe ku ticukumeta emagezi rojes kanyana kusuka kwihi kwala ka mbokota hi swona hi ku ticukumeta loko
9: byarimasofi ta tifrijini ka mapapila wanga baloyi tikuliwa gitijo

0: Ni Njhani na le mengoveni hina hi kahle. Ni kombela ku pfuxa, ni pfuxa mhani Maria va ka hi sweswo ka Nhlaniki, ni pfuxa mhani Maria va ka N'wadekeni kwele ka Nhlaniki. Ni hetisela hi ku pfuxa masehi wa mina mhani Maria Magagana Gumbani, lava va pfuxaka lava i mhani Burisa va ri laka mhaka yina ka magezi wa njhimela inkomu.
1: Morning Breeze, vanharhu ndzi ri vanhu lamile ku pfuxiwa hi n'we.
2: Man khumalaka loko futhi ini ri a va pfuki ku va langusa swin'wana na swin'wana kwalano. Ni vo harara eneste mali leri kwala babangu a va pfuki ku va vona swin'wana na swin'wana. Ni hetelela hi kulukumba leri ngo hi manyingisi ka swihanyanganya kwala ka khakhala SS mali leri mfundhisi lonkulu ta nkoka.
3: Pfuxa mhani Mamayila n'waki uka jimo, ni pfuxa mhani Maria n'wadekeni, ni pfuxa Doris Maswanganyi, a va ri na yena Thula Hlungwani kwalaho ka Nhlaniki ka ndzhaku ka Majamula. Bye bye.

0: 0878 inkomo ni mese mise rukupila kahla wara yanhlanu ifamsa so so ka nambala 0878754 promo ko
1: yaya mlanjo nkombe ku vapfusha wo sungula nkombela ku ya ka mavalanga ku bodi masilo pfukani no ku bodi December pfukani eva ni vuyela ka bodi ni ku kokwasi masema pfukani kwa zana Banda rungwa vapocho manda ila kone la nyami la ndropi la ka jingi sko
0: Wena rintana balu la mini?
2: Aaaa, ese kiri mnyanda shiri mini mani vapuza Aku kuzi bako nyoka makuwa, puka nika boti Kwa puka boti mkuzana kachandani, puka nika boti wa mini Kwa puka chivins, kwa puka chivins ko, tukulu wa mateni, tukulu wa bilisi, puka kabao Umwana makwana lwa tabule kuna kakota na mpushu wa tukulu wa hosi inko omo
3: Kwa isi momo nji yada jilonga wa poki Kuti Kutu sangala laka ngove na wana wa poki Na etela ya bodiri kina wana laka ngove na wana wa poki Kwa pusha Kumba nja ima gila asa kwa zandu na mgona Shume shume ni Alamza
4: Hey, Muhashi, mpusha mfundisi vele vele kangove, Boderick Shivambu kangove, papa Shiluva na mafana kasikunyani, mpusha ima na kabisa kangove, uko.
0: Mwene mpwetsi, mpusha ni banaro?
5: Mpusha tata mdanele mashawa, jamu kangeno ya mdinja, mpusha mama abe, kwa nako alaka shikukwane. Tarela pusha mana anaka na le 14 bili ilava ku lokuba huma kwa ku wa huma nteka wa makasana ku pelu vana va hinkwavo a va pfuxiwa endhuna zwipakisana kusuka kwala mugangani wa manyani ka ndhuna boni kesi ni maxavi
6: Mandro Zozano, Kakuzano, Moeiros, a Vuk. Papam Tengi, Sigama Bae, Nava Vuk. Kakaro Baba, Pavana Maranga, Guangua, Rava Vuk. Vanda, eu guardo no Zamar, Kosaka de Logo, Tanki.
0: Quando vai ser o Chile?
7: Ele já não vai lá, já.
0: Puxa, não vai na arma, ué.
7: Untuk semua yang mereka mungkin kena tekan berat malaya. Untuk semua yang mereka merindu kena kepada mukhalafah Johnson merindu marabele kerum fotil bisnis. Tapi kalau ada inos tole kerum fotil bisnis apa pun susah itu nari.
8: Mui apa pun sebut malam tu, bunuh pusha man Maria lah tamasanga ini ke awak fuk. Abiani Daniela batsan kam chitweni kumani Elisa abapuki ijikani tsumela kanja kanjaka kumani rikhotso abapuki laba bapusha ku imani sikisa balikwala xitarateni xa ku avenue imani laba bo fanele ipode kwala ka bungeni danko
0: vana runtsana balungeni va hungase
9: mana khansani kangove pfukani rixini Derek Shivambu kangove pfuka rixini papa Shiluva na vafana ka sikhunyani pfuka rixini mwana boti amirina hanla izava ka makheke aka hosingove wa ntlhanu ambe ya humula mlandzu
0: mwana mbezi vanaru ntsana valola mini
5: mana nkeko kwa mavalani abapfuka Ara abdi gas malu lagi, lekam ninggi ni sebrok teri nak buat na apa pu? Ni eksklusif manmari awak kat blanku lekam ninggi ni sebrok tu. Waktu tu awak kau kau dalam wangga lava lah kat sama jarah balam za.
10: Abisnya nangga mau apa puja? Nih lepuna pa Alex Ara ramal lagi. Apa bangku apa pu? Kelele kukomisa mukurumbi kwa lakegele ngasukitamsa shufukani wana endlela ku kuna thula hlunkwana n'wana wa mihari va lowu pfukani mzani vanhu lava hinkwavo vapfuxi mani mariya va ka hi sweswela ka nhlaneki ku na muganga wa kun'wa hi sunira tlhelo ka pavumente enkulu.
11: Kombe ku va pfuxa DJ laha ka Makoxa laha ku na boti Xikwembu a yi dzaha mbangi a va pfuki ku na boti Manuel Matubias kwalaho ka Makoxa na vona a va pfuki ku na Papa Majoko laha ka Xikukwana na vona a va pfuki vanhu laha a va pfuxa hi Musa Makwekwe Xikwana Kopaka muta ya mona le danki DJ. Kombe ku va pfuxa valandza laha ka Xikukwana laha ku na kokwani Makapuli a va pfuki ku na Makesh Bongani Mbetsa wa Xigubu na vona a va pfuki ku na Papa Majoko kwala ka Xikukwana na vona a va pfuki vanhu laha a pfuxa hi Musa Makwekwe wa Xikukwana Kopaka muta ya mona le danki valandza.

network yini alela kuni ya matweni na vunanga wena mixer omlo tswa saseka akona ku batin jambani na tingani tingari tingani wena mixer omlo tswa saseka sizwi swa vona fonde wili kandi wili kandi wili ka ndawu yini kapumeli ku ni kota ku mphamela tin'wani ta tinsimu leti ni nga na tona la ka playlist ya mina ya madyambu ya namuntlha.